0: Nhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
1: Olobye wa ndzawulo ya vululami Mamoloko Kubayi vula leswaku ntirho wa ku vuyisela xindhuti eka xiyenge xa IDEC wa karhi ku ya mahlweni. Murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters a bakanyile tlhelo swihehlo swa ku sirhelela Feroz Khan lawuni yan'wana le ka awara ya nkaye.
0: Riendlebe leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE. Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swatomu tihubu timbuti tinyimfu tihonje leswinwana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakhula qpro eagle rock na dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
2: Jean Care Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston va kumeka eMantrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach. Va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.
0: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwa traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabazinde mavona hoza hoza rumele

0: Insikana mo ma'am Kiri.
1: Eh po doon.
0: Ay.
1: Meron na yung mga malam lola ni.
0: Hmm.
1: Yon na lang po. Pilok ako naman. Lababak na sila ako po siyang sumulola sa ambil. Lababak na lang. Kaya sinang ko siya dinitag so. Sino ba saan ako? Bala ba? Wang ako ka kamne. Eh fuga ang gilin may ara ni.
0: Hmm.
1: Dugun ang gilin. Gilin natin dahil itong mga asyam na na naman. Lababak. Lababak siya mo ka malam lola. Kaya yun so ka ba? Lababak na lababak ko. Awas tetap boleh tu, awas titi relawan lama, titi relawan lama bangun rumah dan saya nak habis nampak mana nak, asam lama lama cawang gua kemalam ni, so amain, akak bawa orang masuk rumah kawat kat, tu kanyu kanyu kanyu lah ya, dia mer lama kau tu saya, ni agen kerja si so, awas lama aku pujam fungul uang, ukar tu makan amain saya, tu belum gua nak sota lah tara so, enak gua nama furu furu lama aku tiru. Listen mo sa kso, sula ko maliya, ibu head na mo sa kso na, anala anala head niya pula. Tipel ko titin daw to tala, ba ay ako kala ka tin daw si sabago. Bala ba ko pula tin main man, buta la bala kamat sampul. Sunda ay wan daw si sabago ni, yi nuko nuko la tin daw to mga kala inwa man. Loko mo sa kuba na ba inwa ba abiri, bala ko chala tin sampul ka tin main man, ito sa kanwa. Ala na ko na ka sa isira, ala warung. Ufuwe ngofu loko wala wakubana wanga ufula ufula mtiri ambu kule kwa shaniki lusubana asu nda kubatu shala tshela lunele fote mbina la kana nala kaba mapuga ala aku hiri mbondon sukomba ku kurantin da uto kala ngofu la kubana wanga kuma kumtiri kwa wana watuwa kala shi lezuanu sinezuanu kuna enafu lezu avulisa kubera sukomba ku sinezuanu supala pala hei na vinyi wa so kuna kila kubana wanga ena wanga maare su nda kutu pala pali wa Ia na area sekarang utara rumah bukan anggota sini sahaja. Maupun sahaja itu mana. Lepas aku mesti melihat sekitar fancy. Baca bawa rumah bawaan, mili bawaan aku mana. Baru bawa polis aku ini. Asal asal kasih gugup bawaan. Walau aku mukul aku lain mengakor. Mara aku kritik aku. Nanti dah aku nak berukung aku lah kalau saya terang gugup. Aku harus kengi. Ia nak telefon si, telefon si, aku harus beranin. Ya nang dakwa akwa shadi kana akwa urus kiti na kutira tara ba kala ba ku tara bodon la ba ku dakwa wiri na do minister of bambu bondu sa ba donde ma la bana yo skimi wa wa na ma le skingi le ka mpambu na ma le skingi ka ngobe na ma le ma prasi ni ku ha ku la o mkhosa ala ya ba la ba le mbe ba kala ku ma prasi ma kona kwa ala ba ri ba kona ba na titi ta kala ba o sa ti sa kwa kona ma so se bodon na ya lo wa mera wa malangela Menang, kalau nunggu tu tangguh kulit asli itu tak suara. Lepas itu kalau buat tangan berwarna, apa terasa? Aku bukan fumul war, maksud. Ibu kena ada lah nak cek betul. Belum war ni, tak apa macam war dah tua. Lumpung aku kasi awal lepas, why masa mengahum, maksud. Sebelum aku kasi awal, ina sudah saat itu tak suara sahaja. Anda sudah semua nak fumar marah. Dapat suara, anda sudah suara kan suara pada sekolah itu. Lepas itu before November, baru awal aku train. That's what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. But I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, Lugu bala bala kusoe kwa kanfaze na macha ma enga batuwe kuma tsari mani eta sukuma kama homo zuzu Lugu batu kuma lugu kaya tsele makaya kakutiba eta unkeza na ye Kwa isa kwa godon
0: Nko

vatsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni ma ta mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa hina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

0: zona ke vita rasimu iman rasimu number 2 irisimu ramana zona ke vita rasimu iman kume nungu wati mina tengene katika awari lea mune rabu nkano is Friday mafara zozo
1: yeah kuna
0: mwani kwala
1: nga kwa avar kwa kumbe ifamp
0: yeah nga titloi
1: okay kana number 1 mingisari sarafa ya maai kumarisimu kusa atle ungofika mau laka famba ka atle na GLCJ ingarubadi tukutela laku mafamba na ina katle ngofu mingisari mina baku mbengi tela
0: yeah
1: irisimu liri air kumaka number 1 rero
0: alright kasike ka number 1 mingisari mr. Wayne ka number 2 Iwayne Entango Hawan Entango bitrasimu tekela wansati ayibaku tekela wansati bitrasimu kasike Iwayne Entango impela ke zona kasike vangwana varhonga hiku nga vuli nambara vangwani hiku bitrasimu marhayi munga vileli
1: Tsena mishitini.
0: Oh, lausulamisa wa mta bela mkekela.
1: Haifambeni hati pina. Mafara zozo ya kahle, hlaiseka mengisero wa minu.

swala kahle ku raimane. It's Friday mafarazoso la ku baka vunanga bya kahle mingiso ro mina. Asendwekala kama kome mirin nungu timina itza wara liya. Yoshole ka mingiso raji sara fama wara liya. Ayanka inga sepaka majembe sukrana mocha mingiso ro mina. Ekas majabula mwan mingiso raji sara fama. Nehta baka ebursa na kath nankambi. Kona nankambi amina na. Tabakar pulana ina feleka majembe sukrana mocha mingiso ro mina. Tabakar fapso soso feleka majabula mwan ina. Aita bari kona nankambi kama jembe sukrana mocha. Imanina alinda isona ne. Esso mina tabar kona majabula mwan ina. Tabakar pulagat na ina kama jembe sukrana mocha mingiso ro mina. Ela gosoro so mixer house sukma dodja man fumelele mixer register fam na and ban kan swenda down again taban karna uhanda kama jambula mwani